ene kasade ebeji nya tata de afre nyu mem akopim afio fio enu achi juma dia kan nya beto to ansa kopisa dia bachi biem eje free sabra kopisa adia bachi biem no